0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang.
2: Asyik nak cari Pak Pura.
0: Kerana lusuh pula.
1: Tensin.
2: Eh, macam manalah ni?
0: Pak Pura. Pura.